0: BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-teman yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital sentra informasi gerak antisipasi penyalahgunaan obat dan makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armin Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armin.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji debarkasi pada hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah dihajukan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur laku.
5: Bahkan ketika seluruh personal haji ditutup, sudah selesai semua berangkat terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit Saudi dirawat pakai alat bantu, buruk orang ICU. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh WHA, kantor urusan haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat, dokter mengantarkan sampai ke itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi selesai ditutup musim haji ini dan 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keganya jemaah kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir mengawal kesehatan jemaah di sana.
4: Sementara itu mendengar proses jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damas Raya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satu Agung dari area Jakarta melaporkan. Satyo.
6: Terima kasih. Pendengar Sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah dibarali di tanah air melalui debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus rinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 975 jemaah haji, 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
6: Ya, pendengar, berdasarkan data pihak Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat di kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di tanah suci. Lalu pada Sabtu kemarin, kloter ke-7 asal Jakarta Pusat atau kloter JKY-13 dari total jumlah kloter yang telah debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 190 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama mulai jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Pesudara untuk Indonesia.
3: Media telah kita ikuti.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan dari negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk bicarakan pada sektor energi.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah untuk daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah terperalian biji CNG yang menetap tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN dari sisi ketersediaan daripada BBM.
3: Sebelum mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Sohinata bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 1.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi kita lihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 6%, 8% itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu kita akan sulit untuk mengatakan itu. Karena itu bahwa Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa harga BBM non subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi merus daya beli masyarakat menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah kelas menengah akan banyak yang turun menjadi mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, harus tahu ketika APBN kita ini sangat berbas.
3: Diketahui harga BBM non subsidi di dalam negeri ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak kenaikan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menduga pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, ya Fahri dari Bogor menanggapi pertanyaan itu. Saya sebagai masyarakat dukung penuh langkah tim Prabowo Subianto untuk kemandirian energi karena mati untuk NKRI kan, dan juga kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma saya amati ada tiga cara penting tuh biasanya, kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E50 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
7: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk menguatkan ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih maju lagi dan nggak dampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi angka positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau dibin juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan karena ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Nah, ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk SIM menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesediaan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja atas seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
9: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
10: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta Komnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar RRI, 31 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini, kita akan mengupdate informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan lengkapnya informasi cuaca di hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Melita. RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.
0: Melita, silakan.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahunan. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 15 Juni 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 94%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang laut, hari ini di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang laut antara 0,25 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan angin antara 5 hingga 10 km per jam. Kemudian masyarakat juga diminta waspada terhadap potensi hujan yang disertai petir pada pagi hingga menjelang siang hari. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar

Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Baik, pendengar RRI Pro 1, informasi untuk Anda. Di pagi ini, Pantai Gading dan Ekuador masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga grup E di Philadelphia Stadium. Hari ini Senin 15 Juni 2026 pagi. Kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya tapi belum mampu mecah kebuntuan hingga turun minum. Ekuador tampil lebih agresif sepanjang 45 menit pertama. Tim asal Amerika Selatan ini beberapa kali mengancam gawang Pantai Gading melalui serangan cepat yang dipimpin Ener Valencia, Gonzalo Plata, dan Alan Minda. Peluang terbaik Ekuador lahir lewat Alan Minda. Pemain sayap ini dua kali membuat bola memuntur misar gawang sehingga membuat pertahanan Pantai Gading berada dalam tekanan. Meski lebih banyak menguasai momentum serangan, Ekuador kesulitan menyelesaikan peluang menjadi gol. Solidnya lini belakang Pantai Gading yang dikawal Emmanuel Agbadou dan Wilfried Singo membuat sejumlah peluang lawan gagal berbuah hasil. Di sisi lain, Pantai Gading tidak tinggal diam. Tim asuhan MRC Fai beberapa kali mengancam lewat kecepatan Yan Diomande dan pengalaman Nicolas Pepe di lini depan. Yan Diomande menjadi salah satu pemain yang paling menonjol bagi Pantai Gading pada babak pertama. Penyerang berusia 19 tahun ini beberapa kali merepotkan pertahanan Ekuador melalui pergerakan dari sisi sayap. Laga berlangsung dalam tempo tinggi dan diwarnai permainan fisik dari kedua tim. Sejumlah pelanggaran membuat wasit Francois Letexier harus beberapa kali menghentikan pertandingan. Tiga pemain Pantai Gading yakni Seko Fofana, Frenkisi, dan Guelado menerima kartu kuning pada babak pertama. Situasi ini juga bisa menjadi perhatian bagi pelatih Mersifai menjelang babak kedua. Cuaca panas di Philadelphia juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Ofisial pertandingan bakal memberikan kesempatan para pemain untuk melakukan weather break di tengah babak pertama. Hingga peluit turun minum dibunyikan, skor tetap bertahan 0-0. Hasil sementara ini membuat persaingan di grup E masih terbuka. Terlebih setelah Jerman sebelumnya meraih kemenangan telak 7-1 atas Curaçao.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya, kisah.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tua Era Tahuna. Dan di kesempatan siar hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2026, pendengar saatnya kami temani dalam program acara Dialog Interaktif di pagi hari ini. Bersama kami di tim pagi Dialog Interaktif, bersama saya Sumiati Maboko, dan di gatekeeper ada Sri Rupiah dan operator Adi Setiawan. Pendengar, di pagi hari ini, setiap tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Peringatan ini jadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahasa dan tentang bahaya. Maksud kami, demam berdarah dengue yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di berbagai daerah, termasuk juga di daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, pencegahan DBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan semata, tapi memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Ini kesadaran kita dalam menjaga kebersihan lingkungan, memberantas sarang nyamuk, serta menerapkan perilaku hidup sehat jadi kunci utama dalam memutus rantai penularan penyakit ini. Nah, untuk membahas kebersamaan kita di pagi hari dalam Dialog Interaktif untuk pencegahan DBD dan pentingnya partisipasi masyarakat, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Dr. Helen Iyong, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Halo, selamat pagi Bu Dokter.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Dok, kita bahas tentang kesadaran masyarakat merupakan kunci pencegahan demam berdarah. Ini di peringatan Hari Demam Berdarah ASEAN 15 Juni di tahun 2026. Ya, dan pendengar, sebentar juga kami akan beri kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, bisa tinggalkan komentar Anda melalui Facebook Pro 1 Tahuna di kolom komentar. Dan saat ini juga kita live streaming di YouTube juga di RRI Tahuna Official. Baik, Bu Dokter, langsung saja untuk pembahasan topik kita di pagi hari ini tentang demam berdarah. Nah, bicara demam berdarah, Dok, di hari ini diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN. Nah, bagaimana kira-kira gambaran situasi kasus DBD di Kabupaten Kepulauan Sangihe di akhir-akhir ini?
1: Ya, terima kasih untuk kesempatan. Memang demam berdarah ini, demam berdarah dengue ya, ini masih salah satu, masih menjadi salah satu penyakit yang dikatakan masih penyebarannya termasuk tinggi di negara kita, di Indonesia, juga termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi memang penyakit demam berdarah dengue ini, itu penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sepanjang tahun 2026, memang berdasarkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari puskesmas maupun dari rumah sakit, pada bulan Januari itu ada dua kasus yang tercatat, itu semuanya dirawat di rumah sakit Miun Gendage. Tetapi ini tidak terjadi peningkatan kasus ya. Kemudian demikian juga di bulan Mei ada dua juga kasus, tetapi tidak terjadi peningkatan kasus. Sehingga pada waktu itu kami berkoordinasi dengan teman-teman di puskesmas, yaitu puskesmas Lapango, kemudian puskesmas Marore, di mana Ikuma juga, di mana terdapat kasus ini, kita melakukan penyelidikan epidemiologi. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan masyarakat, dengan pemerintah di sana, bagaimana kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Sehingga kasus ini tidak bertambah, tidak merebak, dan memang syukur pada waktu itu kasus tidak bertambah ya. Sehingga memang bisa diatasi sih. Jadi memang peran serta masyarakat betul menjadi salah satu kunci utama untuk pengendalian dari penyakit demam berdarah ini.
0: Baik, Bu Dokter, ini apa yang menjadi penyebabnya masih ditemukan di daerah kita?
1: Iya. Kalau penyebab itu yang saya bilang tadi, bahwa penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk ya. Nyamuk Aedes aegypti. Itu orang juga bilang nyamuk demam
0: berdarah.
1: Tapi namanya itu nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini penyebabnya ini adalah virus dengue. Virus dengue ini ditularkan dari manusia ke manusia yang lain. Ini melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi ketika nyamuk itu menggigit manusia, kemudian manusia yang digigit itu mengandung, darahnya mengandung virus dengue, virus ini bisa berpindah ke manusia yang lain melalui gigitan dari nyamuk Aedes aegypti ini.
0: Ini mungkin juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan ya, Bu Dokter?
1: Ya, sangat-sangat jelas dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Karena kalau terang mau lihat karakteristik dari nyamuk demam berdarah ini, nyamuk Aedes aegypti ini, dia suka di tempat-tempat genangan air yang tidak bebas dari tanah ya, artinya di wadah-wadah yang bisa menampung air, misalnya di kaleng bekas atau loyang-loyang bekas atau tempurung, atau kalau misalnya orang ada pakai pagar bulu. Toh pagar bulu terus tidak dipecah, itu kan biasanya ada dia punya apa face begitu yang bisa menampung air, dan itu hati-hati itu bisa menjadi tempat perindukan dari penyakit demam berdarah. Jadi memang kebersihan lingkungan adalah salah satu kunci. Kan kita dianjurkan untuk menerapkan 3M plus ya, mengubur, menutup, ya kemudian menguras ya. Dan plusnya itu kita menggunakan lotion anti nyamuk, pakai kelambu, kita pelihara ikan pemakan jentik, dan kita juga menggunakan bubuk abate. Jadi memang kalau orang mau orang punya lingkungan itu terbebas dari penyakit seperti misalnya demam berdarah, kita harus rutin melakukan membersihkan lingkungan kita ya. Kalau di rumah misalnya orang harus menyikat atau membersihkan orang punya tempat penampung air. Misalnya bak mandi atau ada misalnya ibu-ibu di dapur suka ada tempayan begitu atau ember untuk menampung air. Itu juga harus dibersihkan paling kurang minimal satu kali seminggu. Ya, dibersihkan sampai dia punya dinding itu disikat sehingga ketika misalnya tempat itu terbuka. Toh kadangkala kalau bak mandi kan jarang tertutup juga, nggak pernah ditutup malah kan. Terus di situ hingga nyamuk Aedes aegypti dia bisa berkembang biak di situ. Ketika kita tidak menyikat atau membersihkan bak secara baik ya, bersihkan semua dinding-dindingnya, itu akan terlewat. Jadi nyamuk ini bisa berkembang biak dengan baik di tempat yang memang kita tidak memperhatikan dia punya kebersihan. Jadi memang kalau misalnya di mama-mama di dapur ada tempat-tempat kita menampung air, itu jangan lupa ditutup. Terus juga dibersihkan. Nah, kemudian kalau orang mau kasih bersih orang di lingkungan, perhatikan itu barang-barang bekas yang bisa menampung air. Seperti yang saya bilang tadi, kaleng kosong, botol bekas, atau loyang-loyang bekas yang orang so buang, ya itu sebaiknya memang yang seperti itu orang kubur sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti ini.
0: Ya. Baik, ya Bu Dokter bisa berbagi dengan pendengar RRI kira-kira apa ini tanda, kemudian gejala awal demam berdarah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
1: Iya, jadi kalau gejala itu memang karakteristik dari penyakit yang disebabkan oleh virus itu demam yang tinggi mendadak, ya. Baik. Demam tinggi mendadak bisa hingga 39, ada yang sampai 40 lebih malah ketika masuk di fasilitas pelayanan kesehatan, 39 derajat Celcius bahkan lebih. Kemudian ini demam ini berlangsung paling dia cuma turun 1 sampai 1 jam begitu, kemudian dia naik lagi. Ya, itu bisa berlangsung selama kurang lebih 2 sampai 7 hari. Jadi walaupun orang sudah kasih obat penurun panas, misalnya paracetamol, ini demam ini tetap muncul lagi. Bedakan kadangkala orang kelelahan, orang bisa juga ada demam kan, karena orang kelelahan mungkin imunitas lagi turun, demam muncul, tapi kalau orang sudah istirahat, bisanya hilang. Tapi kalau misalnya untuk demam yang disebabkan karena virus dengue ini, itu dia berlangsung terus-menerus, jadi tinggi Jadi paling cuma setengah sampai satu jam dia turun, kemudian naik lagi. Kemudian yang gejala lain misalnya sakit kepala, ya. Ada juga menggigil, kemudian rasa lemas ya. Kemudian orang sakit-sakit di otot, di tulang. Dan bisa juga muncul kemerahan atau ruam pada kulit. Yang ruam ini tidak hilang ketika kita menekan kulit, itu tidak hilang. Itu menunjukkan adanya gejala perdarahan di bawah kulit. Kemudian bisa juga orang susah menelan makanan, mungkin ada nyeri di tenggorokan ya. Ada mual, ada muntah, kemudian bisa juga nyeri perut ya. Ada gusi berdarah jika sudah pada, biasanya itu sudah sekitar di atas 3 hari ya, itu bisa muncul seperti itu. Ya, jadi kalau orang orang minimal di demam lah yang orang identifikasi. Kalau misalnya dia sudah 3 hari kom tidak ada perubahan, segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga pertolongan tidak menjadi terlambat ya. Penanganannya tidak terlambat dan hal-hal yang serius yang bisa terjadi ini akibat infeksi dari virus dengue ini bisa diatasi.
0: Baik. Nah, Bu Dokter, selain dikatakan tadi bahwa kita melakukan gerakan 3M ini dalam kehidupan kita sehari, kira-kira solusi utama lainnya ini fogging ini memang untuk memberantas DBD atau seperti apa nih, Dok?
1: Ya, bagaimana Bu?
0: Baik. Selain kita melakukan gerakan 3M dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah solusi utama untuk memberantas DBD ini biasanya dilakukan fogging?
1: Ini kami kira harus ada, kita harus kasih lurus pemahaman, luruskan pemahaman kita bahwa fogging itu sebenarnya bukan untuk mencegah demam berdarah. Jadi fogging ini orang lakukan ketika memang sudah ada kasus ya, karena kan kita menyemprot dengan bahan kimia. Ketika orang bikin ini suatu pencegahan, tentunya menjadi mubazir dan itu bisa menimbulkan efek-efek toksik. Ketika salah orang misalnya ada tercemar dengan sumber air, dengan makanan, itu bisa menimbulkan efek toksik. Sehingga memang yang paling tepat untuk pencegahannya adalah gerakan 3M+. Karena ini fogging ini dia hanya membunuh nyamuk dewasa. Jadi nyamuk yang suka terbang-terbang itu, ini yang fogging bunuh dengan cara fogging. Tetapi dia tidak membunuh larva atau telur yang sementara berkembang biak. Tidak membunuh larva dan telur yang sementara berkembang biak. Dan ketika dia menetas, ini bisa menjadi nyamuk baru dan tidak memutus rantai penularan. Jadi sebenarnya yang paling tepat bahannya itu adalah gerakan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, kemudian menggunakan kelambu, menggunakan lotion anti nyamuk, dan misalnya kita menggunakan bubuk abate. Jadi memang pada kenyataan kalau misalnya orang sutako dengan adanya mungkin timbul satu kasus demam berdarah di daerah mana, kita langsung memikirkan fogging. Orang mesti bikin fogging ini, ya kan? Tetapi justru itu menurut memang secara teori itu dilakukan ketika sudah ada kasus dan ada indikator-indikator juga kita melakukan itu. Tidak sembarang. Jadi yang paling tepat adalah gerakan 3M.
0: Baik. Jadi itu ternyata hanya membunuh nyamuk-nyamuk yang sudah besar ya, Bu Dokter, ternyata.
1: Iya, betul. Dia tidak membunuh telur dan atau larva yang sementara berkembang dan itu bisa menjadi nyamuk dewasa.
0: Baik. Bu Dokter, dikatakan tadi bahwa ternyata di Kabupaten Kepulauan Sangi ini ada terdapat kasus. Nah, kira-kira apa program dan inovasi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan supaya benar-benar Kabupaten Kepulauan Sangi ini bebas dari DBD?
1: Iya. Kami memiliki tim surveillance yang ada di tiap puskesmas, ya. Itu mereka memantau potensi-potensi penyakit yang bisa menimbulkan KLB. Salah satunya itu penyakit demam dengue ini. Jadi ketika teman-teman melihat ada potensi, misalnya banyak penderita yang datang dengan gejala demam yang sudah 3 hari, demam tinggi, itu biasanya kita melakukan penyelidikan epidemiologi di tempat-tempat yang kita curiga berpotensi ada sarang nyamuk demam berdarah. Ya, jadi kita mengaktifkan petugas-petugas surveillance di puskesmas masing-masing, bagaimana mereka memantau atau mengidentifikasi secara cepat potensi-potensi kejadian luar biasa termasuk kasus demam berdarah sehingga bisa ditangani secara lebih dini. Ya.
0: Baik, Bu Dokter, mungkin yang paling terakhir, kira-kira ada pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terlebih untuk mencegah terjadinya kasus demam berdarah?
1: Ya, jadi untuk masyarakat di Kabupaten

0: Jadi setiap minggu orang awasi, orang punya keterangan ya, ketika ada tempat-tempat atau wadah-wadah yang memiliki potensi untuk menampung air hujan, ini orang bersihkan, orang kubur, kemudian di rumah, di kamar mandi itu atau tempat-tempat penampungan air orang bersihkan setiap minggu. Kemudian juga ketika ada wadah menampung air kita tutup ya. Dan di keluarga juga orang bisa bertindak sebagai pemantau jentik di rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya dua hal itu kita lakukan secara kontinu, kami kira itu bisa mengurangi angka kejadian penyakit, salah satunya demam berdarah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dengan melakukan gerakan 3M+. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu Dokter untuk informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe di pagi hari ini. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Interaktif. Melalui perbincangan ini kita bisa memahami bahwa pencegahan demam berdarah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dan kita jadikan peringatan hari berdarah, demam berdarah ASEAN di hari ini sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian dan aksi nyata dalam pencegahan DBD. Tetap pastikan bersama RRI Pro 1 Tahuna dan selamat pagi.

jangan diserang mereka. Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah.

Baik, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini bersama dengan RRI Programa Satu Tahunan.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Barangkali RRI, kepedulian terhadap lingkungan terus menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk juga generasi muda dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik. Anak muda yang peduli lingkungan dari Kabupaten Kepulauan Salomita Papendang mengatakan bahwa menjaga alam bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu, tapi merupakan kewajiban bersama seluruh masyarakat. Karena berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini seperti sampah plastik yang mencemari sungai dan pantai harus jadi perhatian serius karena dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Nah, ditambahkannya bahwa generasi muda punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui berbagai kegiatan positif baik secara langsung maupun melalui media sosial.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, waktu sekarang sudah 29 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2006 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F ini berlangsung sengit di Dallas Stadium Senin hari ini, 19 Juni 2026 pagi tadi. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal. Belanda lebih dominan menguasai bola, tapi Jepang juga mampu memberi ancaman berbahaya. Nah, Jepang tidak hanya bertahan sepanjang babak pertama berlangsung, skor 0-0 bertahan hingga turun.

saat Crescencio Summerfield, penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan usai mencetak gol penyamak kedudukan pada menit ke-88 melalui tandukan Daichi Kamada, menempatkan sepak pojok Junya Ito. Skor akhirnya 2-2. Hingga akhir peluit, wasit Ismail Elfat dibunyikan, skor 2-2 bertahan untuk kedua tim. Tim Holland harus menunda pesta kemenangan perdananya di fase grup melawan Jepang.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar

bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Baik, pendengar Radio Pro 1, masih dengan persembahan liburan yang hadir menemani suasana siang Anda di saat ini dengan beragam kreativitas, beragam pekerjaan yang dituntaskan, dikerjakan di saat ini. Dan pastikan tetap bersama kami, banyak informasi dan bersama lagu masih akan menemani siang Anda dengan berbagai aktivitas dalam bersama tahun siang ini. Sementara ada Herlin, tangan saya yang akan hadir temani Anda sampai pukul 18. Dan tuntas tugas saya temani Anda, pendengar, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap dengan Pro 1 Tahunan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, Beringar RRI Leodra tentang kamu, satu lagu yang dirilis tahun 2020, mengantar kita di menit ke-40 lewat dari pukul 11 siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna, dan hari ini pendengar, Kota Tahuna dan sekitarnya masih di... Ya, untuk saat ini Kota Tahuna dan sekitarnya masih diguyur hujan, dan pendengar, untuk Anda yang beraktivitas tentu saja tetap memperhatikan perubahan kondisi cuaca yang ada, dan ada update informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Presiden Jerman Frank-Walter dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal, Terowongan Silaturahmi, dan Gereja Katedral Jakarta Senin 15 Juni 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda diplomasi yang menonjolkan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Satu informasi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA mengecam keras dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang oknum guru P3K terhadap 3 siswi sekolah dasar di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Karena itu Kementerian PPPA meminta proses hukum dilakukan secara cepat, profesional, dan transparan, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan layanan pemulihan.

0: Kan disuruh sekarang, sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, Ma. Sudah, Ma. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, Ma. Tunggu dah, mau diambil dulu, Neh.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nintau apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.

0: mau diambil Akang.
1: Astaga, beguat sekali nih Guntur.
2: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memocaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saya berada di lataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pengamanan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau setidaknya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadabiah, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman. Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini, dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 diturut jidar, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini

Merdeka, ini Presiden ke-29 telah mati ketiba dari Presiden Jerman, Stemmer, dengan menggunakan setelanjang berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Stemmer tepat di depan pintu kendaraan limosin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Stemmer. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steiner di sisi sebelah kanan. Dan tampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steiner. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steiner telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: 那个陈建州停，
1: 你刚才对他给的那个回答是吗？我因为不是他的。

0: penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
1: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
0: Dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Baik, kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Rainwater Taylor. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Dana Negara Rosan Kasar Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Informasi dari rri.co.id, pendengar, berita kali ini seputar anggota Komisi 1 DPR RI Ole Soleh merespons kesepakatan Amerika Serikat, AS, dan Iran untuk mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan yang dicapai pada Senin 15 Juni 2026 menandai berakhirnya blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Politikus PKB ini menegaskan sekutu Amerika Serikat yakni Israel diminta menghormati kesepakatan negeri Paman Sam dengan Iran. Ia menekankan agar Israel tidak merusak perjanjian antara AS dengan Iran. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Aduh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lenim boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Pendengar RRI, bagi sebagian masyarakat Jawa, datangnya malam Satu Suro bukan hanya sekedar pergantian tahun. Momen tersebut seringkali dimanfaatkan masyarakat untuk berdoa dan menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang dikenal sebagai suronan itu masih dapat dijumpai di berbagai daerah dengan beragam kegiatan juga dilakukan sebagai bagian dari penyambutan Tahun Baru Jawa. Menelisik sejarahnya, suronan memiliki kaitan dengan penanggalan Jawa yang sudah berkembang sejak masa lampau. Tradisi ini kemudian menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat Jawa di berbagai daerah. Memasuki malam Satu Suro, sejumlah masyarakat biasanya menggelar doa bersama maupun tirakatan. Kegiatan ini menjadi sebuah waktu untuk merenungkan perjalanan hidup sekaligus menyambut tahun yang baru. Selain doa dan tirakatan, malam Satu Suro juga diisi dengan berbagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kirab budaya dan jamasan pusak menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang masih dijaga hingga saat ini.

Ya, pendengar RRI, kali ini kita ke Pekanbaru. Kabupaten Kepulauan Meranti Riau memiliki beragam kekayaan budaya yang lahir dari kehidupan masyarakat pesisir. Salah satunya adalah Tari Ayak Sagu, tarian tradisional yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam mengolah sagu menjadi bahan pangan utama. Tarian ini berasal dari Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, dan telah menjadi ikon budaya daerah yang kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, festival budaya hingga penyambutan tamu kehormatan. Nah, dikutip dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, Tari Ayak Sagu diciptakan pada tahun 2010 oleh Sanggar Batin Galang. Sanggar yang dipimpin Sopandi ini mengembangkan tarian bersama maestro tari Nedi Winunsa dan penata gerak Syaril Alek. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tapi upaya-upaya untuk melakukan sebuah akses logistik, akses sosial masyarakat, itu yang dapat dilakukan pada masa tanggap darurat.
2: Inilah Warta Berita Senin 15 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI berikan sejumlah bantuan di masa status tanggap darurat bencana gempa 7,7 di Sangihe.
1: Tapi upaya-upaya untuk melakukan sebuah akses logistik, akses sosial masyarakat, itu yang dapat dilakukan pada masa tanggap darurat.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia memberikan sejumlah bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bantuan mulai dari kebutuhan mendesak berupa bahan makanan, tenda, selimut telah diterima pemerintah Kabupaten Sangihe yang segera didistribusi bagi masyarakat penerima. Koordinator Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB RI Rudi Supriyadi dalam kunjungannya ke Sangihe mengatakan bahwa melalui penyerahan bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah bagi warga terdampak. Ia menjelaskan dalam penanganan korban bencana gempa bumi pada status tanggap darurat, maka bantuan difokuskan untuk kebutuhan yang mendesak.
1: Ketika ada usulan dalam pelaksanaan tanggap darurat, itu adalah upaya-upaya preventif yang sifatnya bukan permanen fisik, tapi upaya-upaya untuk melakukan sebuah akses logistik, akses sosial masyarakat, itu yang dapat dilakukan pada masa tanggap darurat. Dengan situasi negara yang dalam pelaksanaan bencana yang terjadi di seluruh wilayah yang ada saat ini, di Sumatera khususnya di 3 provinsi, efisiensi pelaksanaan anggaran, tapi pemerintah tetap melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak dari para korban.
3: Supriyadi menambahkan perhatian pemerintah pusat terhadap warga perbatasan yang terdampak gempa juga akan ditindaklanjuti dengan bantuan di fase rekonstruksi. Sejumlah bantuan yang diterima Pemda Sangihe dari BNPB, diantaranya 250 paket sembako, 200 lembar selimut, matras 200 picis, tenda 100 picis, dan tenda pengungsian 2 unit, serta perlengkapan dan makanan bayi. Anton Lahoube melaporkan.
2: Mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, warga diminta memperbaiki lingkungan dengan gerakan 3M+.
4: Kemudian kita juga memperbaiki lingkungan, ya. Memperbaiki lingkungan itu dengan gerakan yang sudah terkenal itu 3M+.
5: Dengan kondisi imunitas tubuh yang kuat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup, potensi tertular virus semakin rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pasandaran menyatakan terkait Hari Demam Berdarah ASEAN 15 Juni, masyarakat diimbau usai mandi memakai lotion dan sebagainya, sehingga potensi gigitan nyamuk dari vektor penular demam berdarah akan berkurang. Di samping itu, mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, memperbaiki lingkungan dengan gerakan 3M+.
4: Jadi mulai dari kita membersihkan lingkungan di sekitar kita, ya, di dalam maupun di luar rumah terutama, ya. Kemudian di dalam rumah kita menutup tempat-tempat penampungan air itu supaya jadi tidak jadi tempat nyamuk berkembang biak di sana.
5: Menjaga kebersihan diri dan memperbaiki lingkungan di sekitar kita, ungkap Dr. Pasandaran, harus dijaga supaya tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dengan menjaga perkembangbiakan nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk, menjaga diri perilaku hidup sehat, maka kita memiliki kemampuan memitigasi potensi penularan virus demam berdarah ke diri kita dan keluarga kita. Alexander Delengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Boat Race Championship 2026 di Teluk Peta menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
6: Kopinda hadir untuk menghadirkan, menghidupkan kembali para UMKM. hamparan Laut Biru Teluk Peta di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi saksi lahirnya sebuah agenda baru yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat sektor wisata daerah. Melalui kegiatan Boat Race Championship 2026, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopimda Sangihe hadir membawa semangat kolaborasi dalam mendukung program pemerintah daerah. Kegiatan tidak hanya menghadirkan perlombaan dan hiburan bagi masyarakat, lebih dari itu, Boat Race Championship 2026 menjadi langkah awal dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata bahari sebagai salah satu destinasi unggulan. Ketua Dekopimda Sangihe Abdul Aziz Maaling mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM.
7: Kami memiliki tujuan untuk membantu mendukung program pemerintah Tuari Membara, yaitu dalam 7 misi Sabta Membara, Pitu Mawantuge, bahwa hari ini Dekopimda hadir untuk menghadirkan, menghidupkan kembali para UMKM yang hari ini terdaftar, ada kurang lebih 36 UMKM yang berpartisipasi pada Boat Race Championship 2026.
6: Salah satu pelaku UMKM, Aprilia Nurfadila, berharap Boat Race Championship dapat menjadi agenda rutin tahunan karena terbukti mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di kawasan Teluk Peta.
8: Iya banyak kak, banyak pembeli, banyak juga penonton kak. Kayaknya boleh tiap tahun jadi boleh tiap tahun diadakan karena kenapa? Sangat membantu sekali kami UMKM sih kak, terlebih warga Peta sini.
6: Melalui sinergi antara pemerintah, Dekopimda, pelaku UMKM, dan masyarakat, Boat Race Championship 2026 diharapkan menjadi titik awal kebangkitan wisata bahari dan motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sekaligus memperkenalkan pesona alam Kepulauan Sangihe.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI berikan sejumlah bantuan di masa status tanggap darurat bencana gempa 7,7 di Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar, satu lagu kembali kami hadirkan sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu dangdut dalam program acara Pro Dangdut di edisi kami hari ini Senin 15 Juni 2026.

0: Ya, pendengar salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Wow, Herlin baru mau angka mau opo repeat telepon. Oh, sudah sama seulang. Halo, selamat siang menjelang sore. Oh, gangguan kah ini? Halo.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, mama opo dapat dengar suara ini?
1: Iya, mama opo dapat dengar suara ini? Iya.
0: Baik, Mama Opo Ray, nampaknya ini gangguan atau seperti apa ya. Mungkin bisa dicoba lagi, ini hilang akhirnya. Mama Opo Ray, silakan kembali di 0812-5503-8009. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana? Mama Iti, Mama Iti, lagu jadul lo, Kang.
2: Oh, itu lagu. Di Ambang Sore.
0: Baik, akan hadir sebentar, lanjut. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Mama Itik di Bukidak Timur. Lagunya Di Ambang Sore dari Victor Huta Barat. Ya, pendengar, karena ini nampaknya jaringan agak kurang stabil, untuk Anda kalau bisa yang gabung lagunya sudah memang siap untuk di request ya. Jadi lagunya disebutkan lebih dulu supaya Wak Herlin sementara cari, mau ada yang nyanda segera diberitahukan. Kalau mau tunggu takutnya mau putus sama di Mama Opo Ray tadi, hilang modulasi jadi Wak Herlin tutup. Mama Opo masih ditunggu ya di Pro Dangdut untuk

0: Kita ke penelpon berikut. Halo, Prodang Dut.
1: Halo, Prodang Dut. Iya. Assalamualaikum, Kelly.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Mas Ria Parigimotong.
0: Mas Ria Parigimotong. Mas Ria, silakan.
1: Rucus, Rano Karno, suka kamu.
0: Baik, lanjut.
1: Kirim buat Linda di Morongi dan semuanya pun betul kecuali.
0: Baik.
1: Ucapan salam kenal dan buat Herlin, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam, Mas Ria di Parigi Motong. Kita kembali ke Mama Opo Raya. Mudah-mudahan ininya gak mau hilang rupa tadi, Kang. Halo, Mama Opo.
2: Halo.
0: Baik, ini masih agak sedikit gangguan, tapi diusahakan untuk bisa tersambung terus. Sobako deh dia, Mama Opo Raya, silakan. Halo. Mama Opo Ray. Oh. Iya. Silakan Mama Opo. Duh, Mama Opo Ray, ini suara robot atau apa ini? Rupa tak kancing-kancing begitu. Halo. Halo, sudah ini. Mama Opo. Halo. Halo, Mama Opo. Oke, baik Mama Opo Ray, ini masih gangguan sekali ini Wawu Herlinnya gak dapat tangkap Mama Opo P suara dengan baik. Mama Opo bisa diulang kembali di 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Telepon biasa mungkin dicoba kalau lagi ada pulsa, kan memang dia cenderung lebih murah dari WA nih Mama Opo. Tapi memang mau baking bagaimana?

0: Nah, masih dalam tahap pemulihan, jadi Ucup yang tidak dapat hadir. Marnin tahu ini Ucup perwakilan ini.
1: Oh,
0: Bung
1: Bung
0: Kristianus tidak dapat
1: Kristianus.
0: hadir atau nyanda ini yang gua ujain.
1: Oh, Heru ini belum mau hoba ini ke tempat rapat, soalnya sama pro dangdut.
0: Bagaimana, Bu?
1: Wow, Herlin belum sempat bahoba ini ke tempat rapat. Baru dapat lihat Panova dan Mama Dede di
0: Oh,
1: sekitar.
0: puji Tuhan semua. Semoga lancar, Kang.
1: Amin.
0: Oke, mau lanjut salam ya, Bu.
1: Iya.
0: Tadi ada Mama Opore, Mama Oporifat, ada siapa tadi dari Perigi?
1: Mas Ria.
0: Oh iya. Salam kenal dia. Terus ada Trompe, Paetik, ada Kanova, ada Kami Arve, terus ada siapa lagi, ada Boy, ada Papa Ungke, ada Papa Udo, ada Trompe Made Afif, ada Nisa di Moronge, ada Ibu Winda, ada Pak Guntur, terus ada siapa lagi, ada Trompe Bung Kristianus Rame, ada Wawu Jain, deng sama-sama aja tentunya tanpa terkecuali, sama dapat salam, salam manis, salam kompak juga untuk semua.
1: Bye.
0: Oke dan Wawu, begitu Jo, terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih Opo Ucup, selamat sore. Ini suara yang sudah ditanya-tanya sejak beberapa waktu yang lalu ya. Akhirnya Opo Ucup tak gabung di Pro Dangdut untuk hari ini. Memang saat ini atau mungkin so abis ada rapat untuk persiapan Sweet Memory Live nanti ya bersama fans RRI. Tadi Wow Herlin sempat beli apa Nova, ada Mama Dedek, tapi ini belum sempat bahoba ke sana ke tempat rapat karena so di Pro Dangdut. Kita akan dengarkan lagu-lagu dari sesi ini, ada permintaan Mama Itik di Bukit Timur, Mas Ria, Parigi Motong, Upo Ucup di Upol. Dan tadi Mama Opo Ray Piro sampai so 2-3 kali mencoba, tapi sayang sekali karena gangguan belum tersambung. Mama Opo, karena seberapa kali coba ini belum lolos, kalau boleh bakirim chat Jokang supaya tetap tergabung di Prodangdut hari ini. Kita akan dengarkan lagu pendengar dari sesi pertama ini, dan sebentar Anda bisa gabung lagi di sesi berikutnya.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita ke penelpon lagi untuk sesi kedua di Prodangdut hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore,
0: iya,
1: Prodangdut.
0: Iya, selamat sore. Mama Faisan, silakan.
1: KDP lagu, Nela Karisma, Tiada Nama, Seindah Namamu.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Salam lo buat Kak Erlin yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus tim salam Jo, ada Mama Ruswat di Biru, ada Kawawu di Timbelang, ada Mama Ungke di Manganitu, Ucup di Upel, Kak Nova di Angges, Kak Nista di... Terus ada Mama Ade Afi bersama Mama Nadil. Terus ada Boy di Tabut, Bapak Pandi, Mama Wawu, Mama Opo Ardi, dan terakhir, per semua jo pendengar acara Prodangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Okay. Ada DP lagu, Kak? Iya, ada DP lagu, mau putar
1: itu
0: sebentar.
1: Itu juga, Kak. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mama Faisan. Selamat sore. Mama Faisan di Tolata, bukan Utara. Mama Faisan ini juga masuk dari WA, ya. Dan modulasi aman. Mudah-mudahan Mama Opo Are mau dapat ikut dengan modulasi yang sama. Halo, Prodangdut. Halo.
2: Halo, selamat sore, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ririn di Tabut.
0: Ya. Ririn di Tabut. Ririn, silakan.
2: DP lagu Madu.
0: Oke, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
2: Ririn, Jo, yang lewat-lewat tadi. Dan yang terakhir, semua rumah Prodani di mana saja berada. Salam Prodani dan salam persahabatan kompak selalu.
0: Baik.
2: Itu Jo.
0: Itu Jo, terima kasih Ririn. Selamat sore. Singkat, padat, dan jelas dari Ririn di Tabukan Utara. Baik, kita ke penelpon berikut. Halo Prodangdut. Halo. Halo Prodangdut. Iya, dengan siapa di mana?
3: Mama kembar dari Miulu.
0: Mama kembar di Miulu. Mama kembar, silakan.
3: Lagu Jangan Buang Air Gula.
0: Apa dia lagu?
3: Jangan Buang Air Gula.
0: Jangan Buang Air Gula.
3: Iya.
0: Oke, dicari ya. Lanjut.
3: Kirim buat adik kembar, oma kembar, dan semua Prodangdut di mana saja berada.
0: Baik.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Lagunya Jangan Buang Air Gula. Sementara Wawu Herlin cari. Sabar ya untuk Mama Kembar di Miulu.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Baik, pendengar RRI masih di Prodangdut hari ini. Oh, sayang sekali langsung terputus. Silakan dicoba lagi di nomor yang sama 0812-5503-8009. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Wawu RRI ini.
0: Mama, ya, Mak Wawu.
1: Mama, waktu di atas ini, ya, ada oto.
0: Oh, mau berapat? Mau berapat? Oh, Pirua. Oke, oke. Dimengerti, dimaklumi, Mama Wawu.
1: Kenapa ini soalan gue ada Bapak Jangkut? Bapak Jangkut
0: mau pergi
1: obat.
0: Oh, Pirua.
1: Sabar-sabar. Sabar-sabar, sabar foto. Beda dengan angin, kok, selongan ini.
0: Oke, oke.
1: Kalau jam 1 ke atas, nanti mau tunggu ulang. Para mengajam 4-5.
0: Baiklah. Oke, silakan Mak Wawu di Prodangdut untuk hari ini mau request lagu.
1: Oh, lagu itu apa dong? Apa? Pada bulan bisa ngomong dong.
0: Oke, mau hadir sebentar nih, lanjut.
1: Bicara cukup auto. Sama dua tahun ini, nama sore sama tugas. Sampai
0: terkenal. Terima kasih.
1: Di sini ada Bapak Jangkut di Gatung Oto, Bapak Sawu, ada Ade Nova, Mama Dede sudah ada di RRI, Mada Afid, ada Nisa Ditola, di Moronge, dan semua dong, Pemirsa Pro Dangdut. Selamat sore
0: ke
1: semua.
0: Okay. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mak Wawu. Salam Pak Bapak Jumper, ya. Oke deh. Iya, pendengar RRI Mak Wawu di KB2. Terima kasih ya sudah bergabung untuk sesi ini. Silakan penelpon berikut di nomor yang sama 0812-5503-8009. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Prodangdut, dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita dari Asri.
0: Oh, Asri.
2: Luwu Timur.
0: Baik, ya. Dari Luwu Timur silakan.
2: Saya mau request lagunya Doa Suci.
0: Doa Suci.

0: Baik, pendengar sesi terakhir untuk saat ini di acara Pro Dangdut. Sudah ada yang gabung? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut iya. Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Boy di Sabun.
0: Boy silakan.
1: Iya. Puri pelagu air debu dari Roma Irama.
0: Air apa?
1: Air debu, bukan air tebu ya.
0: Air debu Roma Irama. Baik, dicari dulu ya.
1: Oke, nama kini buat Wau Lia Erling yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses dan selalu sampai penyiaran.
0: Oke.
1: Lanjut. Kini buat Papa Udo, Papa Pandi, Mama Una, Mama Opo Rein, Nisa, Winda, Mama Opo Ardi, Pak Guntur yang lagi berada di Meronge. Kita ada Mama Faizan di Tola, ada Mama Opo Riswat di Biru, Mama Opo Ika D2, Pak Yanis di Naha, terus ada Mari Afif di Tola, DP Lagu ada?
0: Ya, ada DP Lagu. Mana nampaknya itu Boy, DP lirik di dalam, Stokang. Di sini, DP judul, mungkin Stoh.
1: Iya, mungkin DP lirik atau DP lirik itu, Stoh di pinggir atau di mana.
0: DP judul, Setetes Air Hina. Itu DP lirik di dalam itu.
1: Iya, oke, dan terakhir buat mendengar penyemangat Pro Dangdut semoga dalam kompak bersama kita lalu. Itu dulu, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Satu penelpon terakhir pendengar di 0812-5503-8009 kami terima di Pro Dangdut untuk saat ini. Baik, penelpon terakhir, halo Pro Dangdut. Oh, sayang sekali terputus. Kalau senyanda ada yang gabung, Wau Herlin semua pilih Akang Jo DP lagu Kang di kesempatan terakhir untuk acara Pro Dangdut di hari ini. Baik, nampaknya 0812-5503 sudah tidak berdering. Kami akan tutup sesi Pro Dangdut hari ini. Terima kasih untuk Mama Opo Rey, walaupun memang tidak bisa balik lagi. Ini sudah beberapa kali balik, tapi gangguan. Terima kasih. Mama Iti, Mas Ria, Ucup, Mama Faisan, Ririn, Mama Kembar, Mak Wawu, Asri, Boy di Tabukan Utara. Kita akan jumpa di Pro Dangdut kesempatan siar selanjutnya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Pendengar RRI, dalam dunia bisnis yang kompetitif, komplain seringkali dianggap sebagai hal yang menakutkan bagi para pemilik usaha. Namun, para pakar manajemen konsumen kini sepakat bahwa komplain bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, komplain adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas pelayanan. Bagaimana cara mengubah situasi yang panas menjadi testimoni positif? Melansir dari laman umkm.go.id, berikut adalah langkah-langkah strategis untuk mengelola komplain agar kepercayaan pelanggan tidak hanya terjaga tetapi justru jadi meningkat. Yang pertama, siapkan alur penanganan komplain. Pengusaha UMKM perlu memiliki prosedur sederhana untuk menangani setiap keluhan yang datang dari konsumen. Alur ini mencakup siapa yang berkewajiban menerima komplain, kata-kata yang digunakan saat menerima komplain, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Dengan sistem yang teratur, respon terhadap pelanggan dapat dilakukan lebih cepat dan konsisten. Yang berikut adalah dengarkan dengan empati dan tanpa interupsi. Saat pelanggan komplain, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah dengan mendengarkan, dengarkan dengan empati. Biarkan konsumen menyampaikan keluhannya secara tuntas agar mereka merasa dihargai. Usahakan jangan menyela keluhan mereka. Yang ketiga, memberikan respon awal yang baik. Persepsi konsumen sangat ditentukan oleh respon awal yang diberikan saat mengajukan sebuah komplain. Konsumen cenderung merasa dihargai ketika keluhan mereka didengarkan dan ditanggapi, meski solusi belum bisa diberikan secara langsung. Langkah berikut adalah meminta maaf dengan tulus. Jangan lupa untuk menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang pelanggan rasakan. Sikap sopan dan empati dapat membantu meredakan emosi pelanggan. Penting juga menggali informasi secara detail. Galilah informasi secara detail untuk memetakan masalah yang ada. Dengan memahami akar masalah secara tepat, solusi yang diberikan juga akan tepat sasaran. Masih ada dua langkah berikut, pendengar, kita akan dengarkan setelah yang berikut.

Ya, pendengar RRI, kita lanjut lagi dengan informasi dari rri.co.id seputar kiat mengubah komplain jadi loyalitas tinggi. Kalau di sesi sebelumnya kita sempat membahas tadi, yang pertama adalah menyiapkan alur penanganan komplain, yang berikut mendengarkan dengan empati dan tanpa interupsi, yang ketiga memberikan respon awal yang baik, meminta maaf dengan tulus, gali informasi secara detail, dan pendengar RRI di bagian ini adalah mencatat dan mendata seluruh komplain. Catat dan data dengan baik semua komplain yang masuk, dengan begitu kita bisa mengetahui masalah yang paling sering muncul. Data ini bisa membantu untuk mengenali titik lemah dalam proses produksi atau dalam proses lain seperti mungkin pengiriman. Dengan begitu kita bisa segera melakukan perbaikan. Yang terakhir, menyediakan solusi sederhana dan realistis. Sediakan solusi atas semua komplain yang masuk. Solusi yang diberikan bisa solusi yang sederhana dan realistis. Misalnya penggantian produk atau potongan harga pada pembelian berikutnya. Solusi ini harus disesuaikan dengan kemampuan usaha agar tidak menimbulkan kerugian baru. Menjaga kepercayaan pelanggan di tengah masalah memang tantangan besar, namun bukan hal yang mustahil. Dengan pendekatan yang manusiawi dan sistematis, komplain justru bisa menjadi alat pemasaran yang paling ampuh untuk dilakukan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Baik, pendengar RRI, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan mengikuti informasi dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota. Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota hari ini bersama saya Yelin Solviani. Kita hadirkan informasi pertama dari RRI Manado. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba secara bertahap telah tiba di Manado.
2: Rombongan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Samratulangi Manado pada Minggu pagi. Sebelum tiba di Manado, para jemaah lebih dulu transit di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama jajaran pemerintah daerah dan penyelenggara ibadah haji. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan sehat dan selamat.
3: Para datang tiba dengan selamat kembali ke Sulawesi Utara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah selama di tanah air, pengalaman spiritual yang sangat luar biasa itu menjadi bekal Bapak Ibu untuk menerapkannya sehingga Bapak Ibu menjadi teladan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi masyarakat menjadi pengekang persaudaraan di antara kita umat beragama.
2: Kepulangan jemaah disambut penuh haru oleh keluarga. Salah seorang jemaah asal Bolaang Mongondo, Fatma Alidrus, mengatakan selama berada di Tanah Suci, seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik.
4: Di sana baik, selamat, makanan juga cukup. Tapi kalau kita lagi mina itu kembali bakal antri ke dulu, apa soal WC. Aduh, selalu berarti lain, masih mau merasa, terus harus mesti masuk mobil. Kalau tidak, udah lain mau masuk baik, cuma satu kecil.
5: Selama di sana DP ibadah, DP petugas-petugas bagaimana DP pelayanannya? Nah, sekarang setelah setiba di tanah air, apa yang Oma rasakan?
4: Rasa senang, lima banget.
2: Usai proses penyambutan, para jemaah langsung diberangkatkan menuju daerah masing-masing dengan armada yang telah disiapkan panitia. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Perluas akses dan distribusi lulusan pendidikan kedokteran, Fakultas Unima resmi berdiri dan jadi model nasional cetak dokter untuk daerah.
6: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kemdikti Saintek mendorong Fakultas Kedokteran Unima sebagai fakultas baru yang menjadi contoh implementasi pendidikan kedokteran transformatif yang sejalan dengan kebijakan Dikti Saintek berdampak.
7: Nah, ternyata berasal dari beasiswa yang didanai oleh seluruh Pemda Provinsi maupun Pemda Kota Kabupaten di seluruh Sulawesi Utara. Jadi 50 mahasiswa kedokteran Unima yang angkatan pertama ini dan juga nanti tentunya akan disusul angkatan-angkatan berikutnya didanai oleh Pemda Kota Kabupaten maupun Provinsi
6: kepada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan, dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Rektor Unima Jose Philip Kambei melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Diungkapkannya bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima.
8: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu. Kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota, dan itu kita beri kesempatan berikut untuk
6: salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangeline Sumampo, mengungkapkan rasa syukur karena mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Dukungan yang diberikan pemerintah daerah ini pun menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan.
9: Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing karena merupakan utusan dari daerah masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang melupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Oleh karena itu saya pun dapat semangat sekali, rindu sekali untuk kembali kepada daerah asal nantinya untuk mengabdikan diri, Kak. Karena tentunya saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Binasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya.
6: Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Universitas Negeri Manado diharapkan mampu melahirkan dokter-dokter yang siap mengabdi bagi masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo hari ini dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
10: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
11: Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya,
10: Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo mengatakan, sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
12: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah per rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Pune Pelamu sama Kota Gorontalo.
10: Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Harga rempah-rempah bawang, rica, tomat di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tinggi.
13: Harga rempah-rempah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rica masih Rp100.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan kenaikan harga rempah-rempah dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim mengakibatkan hasil petani terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang.
14: Disampaikan kepada kita semua bahwa untuk distribusi atau tersedia langsung kontrol cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi.
13: Meski demikian, di Disperindak Sangihe sejauh ini sesuai hasil pantauan dan pengawasan di lapangan masih tersedia stok yang cukup meski ada lonjakan harga. Dalam komitmen bersama menjaga ketahanan pangan di daerah, program pertanian khususnya untuk hortikultura hingga kini terus dipacu agar dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan di daerah. Alexander Delinggade melaporkan.
1: Informasi terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui lomba cerdas cermat hukum. Kompetisi yang berfokus pada penguasaan KUHP dan KUHAP baru. Yang pasti ini juga bertujuan membentuk SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi dinamika penegakan hukum saat ini.
15: Guna mengasah pemahaman personel terhadap regulasi hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba cerdas cermat mengenai KUHP dan KUHAP baru di Aula Mapolres Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Pamapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHAP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan.

ini juga sangat penting bagi

0: setelah melalui babak penyisian yang ketat. Tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Takhti di posisi kedua dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi Polres Kepulauan Talaut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tornata Laut hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, satu informasi untuk Anda. Dengan hormat kami mengajak adik-adik lulusan SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saatnya menentukan masa depanmu bersama SMP / SMA Advent Tahuna melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027. Persyaratan pendaftaran Alkitab, surat keterangan lulus SKL 1 lembar, fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, fotokopi kartu keluarga KK 4 lembar, fotokopi akte kelahiran 4 lembar, pas foto 3x4 4 lembar, fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar. Untuk ekstrakurikuler, Pathfinder, Pramuka, Ibadah OSIS, Choir, Volley, Futsal, Badminton, Basket, Orkes, Drum Band, Special Program, Character Building, Educare Group, English Day, Prayer, Culture. Fasilitas sekolah, ruangan kelas, ruangan kantor, laboratorium IPA, laboratorium komputer, gedung aula, lapangan olahraga multiguna, asrama siswa, dining room, kantin, internet, dan antar jemput siswa. SMP / SMA Advent telah dilengkapi dengan asrama sehingga setiap anak dari umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan tempat tinggal dan kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang dibiasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial, dan berbagai kegiatan rohani. Pendaftaran dibuka mulai Senin 8 Juni sampai Jumat 10 Juli 2026. SMP / SMA Advent Tahuna berlokasi di Kelurahan Mahina, Kecamatan Tahuna. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Delphi South 0821-9563-6030. Dan kedua, Novalin Sarindi 0822-9191-2546. Demikian pendengar RRI informasi untuk saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia. Maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama. Tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita. Yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri. Berjuanglah supaya kita

Ya, beringat kita beralih ke program acara Berlensa Islami. Diinformasikan pada pukul 17.52 menit akan dikumandangkan Azan Maghrib. Kali ini kami hadirkan musik Islami.

جدك وأحوات دعاء جدك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, satu lagu terakhir untuk melengkapi kebersamaan kita di saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar kami update informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Dari dunia olahraga, pendengar, Spanyol akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 menghadapi Tanjung Verde. Pertandingan grup H itu berlangsung di Stadion Atlanta Senin 15 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. La Furia Roja datang dengan status salah satu kandidat juara. Sementara lawannya menjalani debut bersejarah di putaran final Piala Dunia. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id. Satu informasi lain, pendengar, masih dari sumber berita yang sama di rri.co.id untuk saat ini. Ya, pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id, selain informasi Piala Dunia tadi, kami juga menghadirkan satu informasi Kementerian Perindustrian Kemenperin terus mempercepat transformasi digital sektor manufaktur nasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri di tengah persaingan global yang semakin ketat.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Baik, mendengar kita ikuti cerita dalam drama radio di antara ego dan jalan pulang dari RRI Lok Sumawe.
1: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afkar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
7: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
6: Hutan
4: lewat.
6: Takut
4: nekat.
6: Manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
6: Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
6: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
6: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
8: Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita.
3: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra.
6: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
6: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
5: Iya, firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
6: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
6: Zura, Zura, Zura, Zura,
3: Zura, Zura.
6: Zura, kamu di mana?
3: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
7: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
6: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
6: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
5: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
6: Boleh.
5: Oke.
6: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, lumayan serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
7: Teman-teman.
6: Iya, ya, apa?
7: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
5: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
6: Bener tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
6: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
5: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Pendengar RRI, sebelum kita ke informasi dari Pro 3 Jakarta pada pukul 20 atau jam 8 malam nanti, kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Komnas HAM menyoroti sejumlah resiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, di mana Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah mengkaji, memantau, dan berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurutnya, program MBG akan lebih efektif jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti luasnya kewenangan yang dimiliki Badan Gizi Nasional dalam penyelenggaraan program tersebut. Ia menjelaskan BGN terlibat dalam penyusunan kebijakan pengadaan, penentuan lokasi SPBG, insentif hingga pemberian sanksi. Sehingga menurutnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG belum berjalan secara optimal.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
15: Apakah tersediaan pupuk subsidi aman?
14: Aman, pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal nggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan beras data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86 ribu lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jamaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya yang di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas segala berkat serta cinta kasih Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini. Engkau terus masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar, Engkau dapat mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu itu dengan segala baik. Berkatilah acara kami ini, mimbar agama Katolik, dari awal permulaan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 5, ayat 38 sampai dengan 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Matius 5 ayat 39 dikatakan, aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pembalasan, bukan dalam arti membalas dendam, melainkan pembalasan yang positif agar hati kita tidak dipenuhi sakit hati ataupun kebencian. Yesus menegaskan bahwa kejahatan hendaknya tidak dibalas dengan kejahatan, melainkan kita balas dengan cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kita semua dibentuk menjadi pribadi yang murah hati, rela mengalah, dan tidak egois. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, dibatalkan oleh Yesus demi memutus rantai dendam yang tak berkesudahan. Peristiwa 13 Mei 1981, saat Paus Yohanes Paulus II ditembak di lapangan Santo Petrus Vatikan, telah menjadi teladan nyata. Mengapa? Meski luka yang dialami cukup serius, Paus tetap mengampuni pelakunya, bahkan menyebutnya sebagai saudara dan mendatanginya di penjara. Agea yang tadinya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, akhirnya dibebaskan pada tahun 2000

atas permintaan Paus sendiri. Sikap pengampunan ini menunjukkan bahwa kasih mampu membebaskan bukan hanya korban, tetapi juga pelaku dari belenggu kesalahan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tak luput dari mungkin pengalaman pribadi kita. Kita semua pernah dilukai, difitnah, dicaci, bahkan mungkin kita pernah disingkirkan. Dalam keluarga, lingkungan maupun komunitas, selalu ada ilalang yang tumbuh di antara gandum. Pertanyaannya, bagaimana kita tetap bertahan dan bertumbuh di tengah ilalang? Yesus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, artinya dari Matius 5 ayat 39 tersebut, kita semua diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kebencian, melainkan dengan pengampunan, seperti tema permenungan kita pada malam hari ini. Memang mengampuni bukan hal yang mudah bagi kita sekalian, apalagi kalau sesuai pengalaman pribadi kita, kita pernah dilukai mungkin. Bukan hal yang mudah untuk mengampuni. Kita semua mempunyai proses dan kerendahan hati agar dapat mengampuni. Namun, dengan mengalah, meredam akan amarah kita sendiri dan mengingat teladan Kristus, luka hati perlahan dapat dipulihkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, apa yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus dan para rasulnya. Mereka rela menanggung penderitaan demi kasih. Demikian juga kita dengan mengampuni, kita bukan hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menjadi saksi Kristus yang memutus rantai kebencian. Untuk itu, marilah kita meneladani kasih Kristus yang sanggup, yang dapat mengalahkan kebencian. Tentunya dengan pengampunan kita semua boleh dipulihkan dan dimampukan menjadi pembawa damai bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dunia kita sering kali dijalankan dengan prinsip timbal balik yang ketat. Contohnya, jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya pula dengan kebaikan. Namun, jika seseorang menyakiti hati kita, insting pertama kita adalah membalasnya. Atau setidaknya menuntut keadilan yang setara.
Prinsip sekali lagi mata ganti mata dan gigi ganti gigi sebenarnya diberikan dalam perjanjian lama untuk membatasi dendam agar hukuman tidak melebihi pelanggaran. Namun, dalam khotbah di bukit pada hari ini, Yesus membawa kita ke standar yang jauh lebih tinggi. Yesus menantang kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melalui contoh-contoh yang radikal, menyerahkan pipi kiri saat pipi kanan ditampar, memberikan jubah saat baju dituntut, atau berjalan 2 mil saat dipaksa berjalan 1 mil. Yesus sedang mengajarkan cara untuk kita dapat memutus rasa atau rantai kebencian. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tindakan-tindakan ini bukanlah bentuk kelemahan atau kepasrahan yang konyol. Sebaliknya, ini adalah tindakan kasih yang berani dan merdeka. Tentunya ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh orang yang menyakiti kita. Namun ketika kita memilih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, kita meruntuhkan senjata lawan dengan kasih yang tidak mereka duga. Kita menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini berdasarkan Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42, Yesus mengingatkan kita untuk terus bermurah hati. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sebagai umat Katolik, tuntutan Injil ini memang terasa sangat-sangat berat. Bahkan sekilas tampak tidak masuk akal bagi dunia. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang merugikan kita? Kita hanya bisa melakukannya jika kita menyadari satu hal. Tuhan telah melakukan hal yang sama kepada kita. Ketika kita berdosa dan mengkhianatinya, Ia tidak membalas kita dengan murka, melainkan dengan pengampunan di atas kayu salib. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sekali lagi pesan Injil pada malam hari ini, kita semua diajak untuk melangkah lebih jauh. Jangan hanya berbuat baik kepada mereka yang baik kepada kita. Mari belajar mengikis keegoisan, melepaskan keinginan untuk membalas dendam, dan mulai memenangkan sesama melalui kemurahan hati dan kasih yang radikal. Teruslah berbuat baik. Kita jangan memilih-milih, khususnya kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada semua orang,
pun orang tersebut telah menyakiti hati kita. Semoga kita boleh mengampuni akan segala kesalahan yang sudah telah diperbuat orang tersebut kepada kita, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pengampunan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, ajaran-Mu hari ini sungguh menguji kedalaman hati dan ego kami. Engkau tahu betapa sulitnya bagi kami untuk mengampuni dan tidak membalas saat disakiti. Kami mohon, gantilah hati kami yang keras dan penuh pamrih ini dengan hati-Mu yang lemah lembut dan murah hati. Berikanlah kami rahmat-Mu agar kami mampu memutus rantai kebencian di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk berjalan selangkah lebih jauh dalam mengasihi, memberi tanpa menghitung untung rugi, dan membawa kedamaian-Mu yang sejati bagi dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar lagu dari Gaby Betai, Ampuni Aku Tuhan, sekaligus melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu rohani atau kidung-kidung rohani di malam hari ini. Dan demikian tadi kami juga sudah menghadirkan Mimbar Agama Katolik untuk Anda, dan Mimbar Agama Katolik ini dapat Anda ikuti pada hari Jumat nanti di jam yang sama. Pro 1 masih akan terus lanjut dengan program-program hiburan di malam hari ini. Sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu-lagu daerah serta informasi terkait dengan budaya yang ada di Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja menikmati alunan lagu dari daerah Gorontalo, Binte Biluhuta. Tahukah Anda pendengar, Binte Biluhuta bukan hanya judul lagu, tetapi juga nama kuliner legendaris masyarakat Gorontalo. Binte berarti jagung, sedangkan biluhuta berarti disiram. Jadi Binte Biluhuta adalah sajian jagung berkuah yang dipadukan dengan ikan, udang, kelapa parut, serta rempah-rempah khas yang menghadirkan rasa gurih, segar, dan sedikit pedas. Hidangan ini juga dikenal sebagai milu siram dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Keunikan Binte Biluhuta pendengar menggambarkan kedekatan masyarakat Gorontalo dengan hasil bumi dan hasil laut yang melimpah, di mana semangkuk Binte Biluhuta bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kebersamaan dan kekayaan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, setelah tadi kita menikmati nuansa Gorontalo atau lagu-lagu Gorontalo, perjalanan musikal kita berlanjut ke tanah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara. Kita akan mendengarkan lagu dari daerah Minahasa dengan lagunya Manesel.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Pendengar, selain lagu-lagu daerah, kami juga punya informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, semangat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah terasa begitu hangat di lingkungan Taman Pondok Legi Waru Sidoarjo. Antusiasme warga RW 009 mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam yang dikemas meriah melalui pawai obor, ada hiburan musik patrol, pembagian door prize, hingga program makan bakso gratis bagi masyarakat yang dilaksanakan pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Abdurrahman selaku ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan warga RW 009 yang terus dipertahankan sebagai bagian dari syiar Islam dan sarana memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi juga momentum untuk melakukan hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh warga, terutama generasi muda, untuk mencintai tradisi keislaman, sekaligus juga memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan. Kegiatan yang berlangsung malam ini diawali dengan hiburan penampilan grup musik patrol Nyai Jatisari PP Legi, yang menjadi salah satu daya tarik utama dalam perayaan tersebut. Alunan musik patrol khas Jawa Timur yang dipadukan dengan lagu-lagu bernuansa religi dan kebangsaan berhasil menghibur masyarakat yang memadati area Taman Pondok Legi. Kemudian dilanjutkan dengan penyulutan kembang api dan pawai obor yang diikuti oleh anak-anak remaja hingga orang tua dengan membawa obor berjalan mengelilingi lingkungan perumahan. Peserta menunjukkan semangat kebersamaan sekaligus memaknai momentum pergantian tahun Hijriah sebagai ajang refleksi diri juga meningkatkan kualitas keimanan. Sementara itu Ketua RW 009 Hari Setio mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa kegiatan berbasis kebersamaan masih sangat-sangat diminati oleh warga. Ia menyebut keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan acara tersebut. Rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Taman Pondok Legi RW 009 Waru Sidoarjo berlangsung aman, tertib, dan penuh kegembiraan. Melalui kegiatan tersebut, warga berharap nilai-nilai hijrah, kebersamaan, serta kepedulian sosial dapat terus tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat sehingga lingkungan tetap harmonis dan menjadi contoh positif bagi wilayah lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Pendengar, selain Kabupaten Sidoarjo, di Kabupaten Bandung, warga kawasan Sidang Laya, Kecamatan Cimenyan, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada malam pergantian tahun. Kegiatan yang diikuti oleh anak-anak remaja dan warga setempat tersebut berlangsung meriah serta penuh nuansa kebersamaan. Ratusan warga tampak berjalan menyusuri jalan lingkungan sambil membawa obor yang menyala terang. Cahaya obor yang berbaris rapi menciptakan suasana hikmat sekaligus semarak dalam menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Kegiatan ini menjadi tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat Sindalaya dari tahun ke tahun. Selain

tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Sindang Laya berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekhidmatan, di mana warga berharap semangat hijrah yang menjadi makna utama tahun baru Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan religius.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Satu lagu terakhir pendengar mengisi kebersamaan kita dalam lagu-lagu daerah di malam hari ini masih dengan lagu dari daerah Ambon. Kali ini ada Mayfi Patikawa dengan Dangke.

0: Old and Wise, Alan Parsons Project tadi telah mengawali kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Pro 1 RRI Tahuna, di mana di malam hari ini pendengar bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Seperti contoh lagu tadi yang sudah kami hadirkan, berarti malam hari ini lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat ya. Lagu-lagu barat tahun 80-an sampai dengan 90-an. Kita coba sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Sudah terhubung, halo.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Astri atau?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali, Sulsel, silakan.
1: Lagunya kita pilihkan saja.
0: Oke, minta pilihkan dari studio?
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya, dipilihkan dari itu.
0: Oke, temanya kira-kira apa? Tentang cinta, love, atau yang miss you, rindu kah, atau apa?
1: Yang rindu-rindu saja.
0: Oh, rindu-rindu aja. Oke, kita coba carikan yang rindu-rindu itu.
1: Iya.
0: Kirim-kirim.
1: Ya, saya kirim. Ada pucuk, ada Papa Pandi. Ada Pak Udo, buat Linda, Mama Iti, ada Mama Wawo, Mama Enal, Nero Nabi Medan, Rama Kasar, buat semuanya juga kontak tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, begitu ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung dari Sulawesi Selatan tadi yang bergabung ada Asri. Oke, kita coba ke penelpon berikut. Ini sudah ada yang bergabung ini. Selamat malam, Ucup.
2: Selamat malam.
0: Aduh, astaga. Kira selamanya bergabung seberubah, ternyata masih gitu, Kang.
3: Enggak ada poin dengan api suara.
0: Masa? Ini, Dang, so ada?
3: Di HP maksudnya.
0: Di HP. Kalau ini, Dang, sekarang so ada?
3: Yang cuma mau setel radio.
0: Oke.
3: Oke deh. Aman tuh begini?
0: Aman. Boleh.
3: Oke, mau dipilih lagu pilih akan Joni.
0: Tunggu, mau tanya dulu kabar ini Cup, karena selama dah nyendak dapat dengar suara.
3: Bagaimana Bu?
0: Kabar bagaimana? Sehat?
3: Oh, naik mengkete.
0: So sembuh yang kemarin?
3: Pulang ini bawa suara.
0: Oke. Lanjut jeda, ya. Kirim silakan.
3: Oh, mau salam ya?
0: Silakan.
3: Salam yang pertama buat Rompe Pak Ulian yang lagi tugas ya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Lanjut yang barusan turun ada Asri, terus ada Made Afik, ada Nisa di Moronge. Ada Pak Guntur, ada Winda, ada Mama Opo Ardi, Mama Opo Rey, ada Mama Opo Rifat, terus ada Pak Yanis, Pak Gilkis, ada Kristiana Serame,
0: betul,
3: ada Trempe Pak Ujain, ada Pak Ungke, ada Kak Nova, ada semua-semua aja yang lagi stay di Ruang Rindu ya.
0: Okay. Akhirnya
3: semua dapat salam, yo, salam manis, salam kompak. Soalnya Ucup baru nongol ini di Ruang Rindu.
0: Selamanya enggak nongol kok.
3: Oh, udah mau begitu, Jo. Makasih, selamat
0: terima
3: malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Ucup yang ada di Upel. Kita coba ke penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Pak Ulia.
0: Oke, Pak, udah Pak Ulang di udara, Mama Ade Afik.
4: Ngomong beberapa hari ini baru. udah apa di udara.
0: Baru. Kabar-kabar baik, kabar sehat. Mudah-mudahan juga Mama Ade Afiq dalam keadaan yang sama ini.
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga.
0: Oke.
4: Aulian.
0: Ya.
4: Itu menang this life, Masa.
0: Bagaimana?
4: This life.
0: DP judul apa itu, Kang?
4: My love.
0: My love. Tunggu Mama Lian cari dulu ya.
4: Kirim-kirim judulnya.
0: Betul, silakan.
4: Nah, kirim juga pertama-tama buat kalian selamat bertugas. Tetap semangat, sukses, yeah. Sehat.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih.
4: Agak grogi ini, soalnya kan lama ya, beberapa hari
0: bergabung. Ya, tak bergabung ini, oke. Okay.
4: Hari-hari dari gempa itu,
0: kan? Oke. Okay. Oh, Birwa.
4: Lanjut, kirim jaga ucup, terima kasih perkataannya. Ada Asmi, ada Mawawo, Oma Aja, ada Mayo, Mentahi, ada Oma Nia, Kak Nova, Ma Dede, Papa Mintis, sama Oma, ada Mak Iti, Mak Una, Bapak Pandi, Kak Winter sama Kak Guntur, tim semua semuanya dan orang rindu di mana saja berada. Dalam jaga dalam kompak persahabatan selalu. Masuk itu apa?
0: Ma Ade, kalau untuk I Love You nyandak masuk karena rilis di 2000-an. Tapi di sini memang ada lagu-lagu It's Life yang ada rilis di tahun 99. Mau lihat mau baca Jo? Nanti pilih. Oke.
4: Okay. Ada pilih klub
0: tuh. Bagaimana?
4: Ada di pilih klub salah satu saja.
0: Oh, yang penting ada DP Love. Nah, ini dia yang ada DP Love justru kalau di 99. Oh, pilih aja satu ya. Oke, baik. Siap.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Ade Afiq yang ada di Tola tadi. Lagunya lagu dari What's Life, yang penting What's Life. Oke, okay. Kita akan dengarkan lagu-lagu request. Untuk Asri kami pilihkan lagu dari The Moffats, Michelle Like Crazy, terus Sophie I Love You untuk Ucup di Upel, Ma Ade Afiq, ditolak lagu dari What's Life.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Masih di ruang rindu malam hari ini, yang ingin request lagu, kami masih tunggu Anda di line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Telepon biasa boleh, melalui WhatsApp juga boleh, telepon melalui WhatsApp atau chat ya di WA juga boleh. Request lagu, lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Yang penting menyebutkan nama, kemudian juga alamatnya. Silakan juga kirim-kirim salam di malam hari ini. Chat di WA 0812-5503-8009. Kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekali lagi, kebersamaan kita untuk Ruang Rindu ini sendiri hingga pukul 23 atau hingga jam 11 malam nanti. Sudah ada yang bergabung, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Jam Rindu.
0: Malam juga, dengan siapa?
1: Maiti
0: di Bukida Timur. Silakan Maiti. Momok Lian. Terima kasih. Malam ini Maiti lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara. Lagu apa? Boleh, boleh kasih kuat sedikit Maiti, suara kecil sekali. Lagu apa? Maiti.
1: Iya,
0: DP lagu apa? Maiti, boleh ulang DP lagu?
1: Baby Blue.
0: Oh, Baby Blue. Baby Blue dari George Baker ya. Tunggu Mama Lian mencari dulu ya. Kalau masuk kira-kira Baby Blue dari George Baker. Oke, masuk. 82. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Mama Iti di Bukide Timur. Salam juga untuk Pak Makmur ya, yang ada di alamat yang sama di Bukide. Selamat malam. Terus juga untuk semua pendengar RRI yang memonitor siaran kami yang ada di bagian Nusa Tabukan ya, selamat malam untuk Anda semua. Yang ada di wilayah Tabut juga selamat malam. Terus di Manganitu yang ada di Tamako juga selamat malam semua ya. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, walaupun memang cuaca tidak bisa kita prediksi kapanpun bisa berubah, tetapi tentunya pendengar RRI kita harus tetap jaga kesehatan kita supaya aktivitas yang akan kita lakukan pun bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Di sini kita akan dengarkan lagu request dari Mama Iti tadi yang ada di Bukide Timur.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak

0: Goodbye, masih tetap di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Hai, Toran.
0: Oh, Putra Makassar, silakan Putra.
1: Ini dari lagu
0: Mancanegara, Barat.
1: Judul apa? Josh Baker.
0: Judul apa?
1: Morning Sky.
0: Dari judul boleh diulang?
1: Morning Sky.
0: For me?
1: Morning Sky.
0: Dari Josh Baker, Kang?
1: Morning Sky.
0: Tunggu yang mencari itu. Morning Sky?
1: Ya.
0: Charles Baker, oke. Okay. Kita masih cari ya, tapi silakan Putra Makassar kirim-kirim dulu.
1: Yang pertama Pak Paulia. Selamat malam, selamat tugas.
0: Iya.
1: Ya, terlalu dekat semangat sampai penyara.
0: Terima kasih.
1: Oke, untuk buat Bapak Ungke di mana? Ada Nisa di Molongnya, ada Abid di Tona, ada Pak Yurgis, Bapak Udo, Pak Pandu, dan semua-semua di Pangamar, Ruang Rindu.
0: Oke, okay. Baik.
1: Oke, Pak Ujian, makasih.
0: Halo.
1: Ada lagi?
0: Nah, itu apa? Lagu tahun 75.
1: Dan maksudnya tahun berapa ya?
0: Tahun 80 sampai 90.
1: Oh, apa itu? Scorpion.
0: Scorpion, tapi judul apa itu?
1: You and I.
0: You and I, oke. Okay. Baik.
1: Okay,
0: itu aja.
1: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih juga. Selamat malam, Putra. Putra Makassar yang ada di Tuhu tadi yang bergabung. Di alamat yang sama juga dengan Putra Makassar, ada Omania di sana. Selamat malam, Omania bersama dengan keluarga tercinta. Kalau lagi monitor, tentunya tetap sehat ya, tetap sehat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Terus juga selamat malam bagi Oma Aca, Oma Aca yang ada di KB2. Selamat malam Oma Aca. Terus ada Bapak Jumper juga di sana, Mama Wawu di Kolongan Akembawi, ada Ibu Ina. Terus di Kolongan Beha ada Pak Teo di sana, selamat malam tentunya. Dan juga buat yang ada di wilayah Tabut ini yang sering memonitor siaran kami juga, walaupun tidak bergabung ya, pendengar pasif, tetapi tentunya terus memonitor siaran kami, Pro 1 RRI Tahuna. Ada Bibi di Uta Urano di Baturine, Kang. Selamat malam. Terus juga ada Opa Dompet yang memonitor juga di bagian Uta Urano ini, yang sering memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Oke, kita langsung saja ke lagu request dari Putra Makassar tadi, Scorpions dengan UNI.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini ataupun yang terus memonitor siaran kami untuk program acara Ruang Rindu khususnya. Dan untuk Ruang Rindu, Anda bisa mencoba kembali bergabung pada besok malam di jam yang sama ya, pada pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk saat ini pendengar, hingga jelang pukul 23 hingga 23 hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan lagu-lagu oldies untuk Anda.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam pendengar RRI. Saat ini kita di Renungan Malam, dan Renungan Malam edisi hari ini diberi judul Perhatian yang Sederhana Tetapi Bermakna Besar. Di tengah kesibukan dan tuntutan hidup, perhatian seringkali menjadi hal sederhana yang terlupakan. Padahal, sebuah sapaan hangat, pesan singkat menanyakan kabar, atau kesediaan untuk mendengarkan dapat memberikan arti yang besar bagi seseorang. Tidak semua orang membutuhkan bantuan yang besar. Terkadang mereka hanya membutuhkan seseorang yang peduli, yang menunjukkan bahwa kehadiran mereka dihargai dan perasaan mereka diperhatikan. Perhatian yang tulus mampu menguatkan hati yang lelah, menenangkan pikiran yang gelisah, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Malam ini mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat kita? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, memahami perasaan mereka, atau sekedar menyampaikan bahwa kita peduli? Pendengar, perhatian tidak selalu membutuhkan banyak waktu atau biaya. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan hati. Sebab seringkali hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kepedulian justru meninggalkan kesan yang paling mendalam. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang tidak hanya ingin diperhatikan, tetapi juga mampu memberikan perhatian kepada sesama.

Terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 15 Juni 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi, 16 Juni 2026, untuk membawakan acara siarannya di frekuensi 105,4 MHz.

Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia tahun. Berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 16 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar Pro 1 kembali hadir untuk Anda di hari ini 16 Juni 2026 dengan informasinya, dengan program-program hiburan menarik tentunya yang akan kami hadirkan hingga pukul 12 malam nanti. Hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Dan di pagi ini untuk umat Kristiani kami awali dengan kidung-kidung rohani untuk Anda.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Pendengar, saat kita membuka mata di pagi ini, ada satu hal yang patut kita syukuri, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, berkarya, dan menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa tidak layak karena kelemahan, karena kegagalan yang pernah kita lakukan. Namun kasih Tuhan tidak diukur dari kesempurnaan kita, melainkan dari anugerah-Nya yang begitu besar. Seperti pesan dalam lagu Kuterima Anugerah-Mu yang baru saja kita dengarkan, kita diingatkan bahwa keselamatan dan kehidupan yang kita miliki hari ini adalah karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berdosa dan karena pengorbanan Yesus yang terbesar bagi kita. Mari di pagi ini kita datang dengan hati yang penuh syukur dan berkata, Tuhan, ku terima anugerah-Mu, ku serahkan seluruh hidupku kepada-Mu, dan biarlah apapun yang akan kita hadapi hari ini, kita menjalaninya dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tetap semangat, tetap berharap, dan tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang kehidupan kita.

Berdoa membuat dirimu kuat, murah hati membuat dirimu diberkati, gembira membuat dirimu sehat, sabar membuat dirimu bijak, lemah lembut membuat dirimu dikagumi, setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia

0: salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Pendengar Dua Kidung Rohani, kami hadirkan di pagi ini untuk melengkapi Kidung-Kidung Rohani di edisi 16 Juni 2026.

Peganglah tangan Kuro Kudus, lagu dari Gloria Trio, persembahan terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani di pagi ini. Dan selanjutnya pendengar RRI, kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tapi upaya-upaya untuk melakukan sebuah akses logistik, akses sosial masyarakat, itu yang dapat dilakukan pada masa tanggap darurat.
2: Inilah Warta Berita Selasa 16 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI berikan sejumlah bantuan di masa tanggap darurat bencana gempa 7,7 di Sangiha.
1: Tapi upaya-upaya untuk melakukan sebuah akses logistik, akses sosial masyarakat, itu yang dapat dilakukan pada masa tanggap darurat.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia memberikan sejumlah bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bantuan mulai dari kebutuhan mendesak berupa bahan makanan, tenda, selimut telah diterima pemerintah Kabupaten Sangihe yang segera didistribusi bagi masyarakat penerima. Koordinator Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB RI Rudi Supriyadi dalam kunjungannya ke Sangihe mengatakan bahwa melalui penyerahan bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah bagi warga terdampak. Ia menjelaskan dalam penanganan korban bencana gempa bumi pada status tanggap darurat, maka bantuan difokuskan untuk kebutuhan yang mendesak.
1: Ketika ada usulan dalam pelaksanaan tanggap darurat, itu adalah upaya-upaya preventif yang sifatnya bukan permanen fisik, tapi upaya-upaya untuk melakukan sebuah akses logistik, akses sosial masyarakat, itu yang dapat dilakukan pada masa tanggap darurat. Dengan situasi negara yang dalam pelaksanaan bencana yang terjadi di seluruh wilayah yang ada saat ini, di Sumatera khususnya di 3 provinsi, efisiensi pelaksanaan anggaran, tapi pemerintah tetap melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak dari para korban.
3: Supriyadi menambahkan perhatian pemerintah pusat terhadap warga perbatasan yang terdampak gempa juga akan ditindaklanjuti dengan bantuan di fase rekonstruksi. Sejumlah bantuan yang diterima Pemda Sangihe dari BNPB diantaranya 250 paket sembako, 200 lembar selimut, matras 200 picis, tenda 100 picis, dan tenda pengungsian 2 unit, serta perlengkapan dan makanan bayi. Anton Lahaube melaporkan.
2: Mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, warga diminta memperbaiki lingkungan dengan gerakan 3M+.
4: Kemudian kita juga memperbaiki lingkungan, ya. Memperbaiki lingkungan itu dengan gerakan yang sudah terkenal itu 3M+.
5: Dengan kondisi imunitas tubuh yang kuat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup, potensi tertular virus semakin rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pasandaran menyatakan terkait Hari Demam Berdarah ASEAN 15 Juni, masyarakat diimbau usai mandi memakai lotion dan sebagainya sehingga potensi gigitan nyamuk dari vektor penular demam berdarah akan berkurang. Di samping itu, mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, memperbaiki lingkungan dengan gerakan 3M+.
4: Jadi mulai dari kita membersihkan lingkungan di sekitar kita, ya, di dalam maupun di luar rumah terutama, ya. Kemudian di dalam rumah kita menutup tempat-tempat penampungan air itu supaya jadi tempat nyamuk berkembang biak di sana.
5: Menjaga kebersihan diri dan memperbaiki lingkungan di sekitar kita, ungkap Dr. Pasandaran, harus dijaga supaya tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dengan menjaga perkembang biakan nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk, menjaga diri berlaku hidup sehat, maka kita memiliki kemampuan memitigasi potensi penularan virus demam berdarah ke diri kita dan keluarga kita. Alexander Delengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kami hadirkan informasi terakhir. Boat Race Championship 2026 di Teluk Peta menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, UMKM.
6: Kopinda hadir untuk menghadirkan, menghidupkan kembali para UMKM.
7: Hamparan Laut Biru Teluk Peta di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi saksi lahirnya sebuah agenda baru yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat sektor wisata daerah. Melalui kegiatan Botre Championship 2026, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopimda Sangihe hadir membawa semangat kolaborasi dalam mendukung program pemerintah daerah. Kegiatan tidak hanya menghadirkan perlombaan dan hiburan bagi masyarakat, lebih dari itu, Botre Championship 2026 menjadi langkah awal dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata bahari sebagai salah satu destinasi unggulan. Ketua Dekopimda Sangihe Abdul Aziz Maaling mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM.
6: Kami memiliki tujuan untuk membantu mendukung program pemerintah Tuari Membara, yaitu dalam 7 misi Sabta Membara, Pitu Mawan Tuge, bahwa hari ini Dekopimda hadir untuk menghadirkan, menghidupkan kembali para UMKM yang hari ini terdaftar, ada kurang lebih 36 UMKM yang berpartisipasi pada Boat Race Championship 2026.
7: Salah satu pelaku UMKM Aprilia Nurfadila berharap Boat Race Championship dapat menjadi agenda rutin tahunan karena terbukti mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di kawasan Teluk Peta.
8: Iya banyak kak, banyak pembeli, banyak juga penonton kak. Kayaknya boleh tiap tahun, jadi boleh tiap tahun diadakan karena kenapa? Sangat membantu sekali kami UMKM sih kak, terlebih warga Peta sini.
7: Melalui sinergi antara pemerintah, Dekopimda, pelaku UMKM, dan masyarakat, Boat Race Championship 2026 diharapkan menjadi titik awal kebangkitan wisata bahari dan motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sekaligus memperkenalkan pesona alam Kepulauan Sangihe.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI berikan sejumlah bantuan di masa status tanggap darurat bencana gempa 7,7 di Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, matahari yang mulai bersinar perlahan dari ufuk timur menjadi pertanda dimulainya hari yang baru di hari ini. Tentunya suasana pagi yang segar, kemudian aktivitas yang mulai bergerak ya, menghadirkan semangat baru untuk menjalani hari ini. Bagi Anda yang sedang bersiap untuk berangkat kerja, misalnya ke tempat kerja Anda masing-masing, maupun ada yang sedang memulai pekerjaan di rumah, semoga pagi ini membawa energi positif dan semangat yang lebih baik dari hari kemarin. Setiap pagi selalu memberikan kesempatan baru untuk memulai langkah, menyusun rencana, dan mewujudkan berbagai harapan yang ingin dicapai. Karena itu, nikmati setiap momen pagi ini dengan senyum dan juga optimisme. Jangan lupa juga untuk fokus kita dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan. Kita sarapan dulu sebelum memulai aktivitas, agar supaya energi kita juga semakin bertambah, fokus kita juga untuk memulai aktivitas di pagi ini. Dan tentu saja Pro1 akan setia menemani aktivitas Anda dengan beragam informasi terkini. Ada program-program hiburan pilihan yang tentunya siap kami hadirkan untuk Anda di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Saat ini pendengar, kami akan mengupdate informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di ujung telepon kami sudah bersama dengan reporter Alexander Dalengkada.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander.
3: Iya, selamat pagi Lian, juga pendengar. Hari ini Selasa 16 Juni 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di mana pada pagi hari ini dua kapal tiba dari Manado. Yakni yang masuk duluan, KM Masjid Teratai, kemudian disusul dengan KM Marina Bay. Ini Marina Bay, sementara olah gerak kapal. Ya, Marina Bay, jadi hari ini dua kapal peningkat. Masjid Teratai dan Marina Bay. Yang masuk duluan, Masjid Teratai, disusul oleh Marina Bay. Ini petugas dari KPP juga TNI Polri, guru bagasi, para penjemput ini sudah siap standby di samping kapal. Dan hari ini, tiga kapal yang akan berangkat. Setengah 10 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E. Sekali lagi, setengah 10 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E. Dan malam hari, dua kapal. KM Masjid Teratai dan Marina Bay. Di Pelabuhan Kaku tambah kapal tol laut, Logistik Nusantara 2. Sekali lagi, hari ini, tiga kapal yang akan berangkat. Setengah 10 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E. Dan malam hari, dua kapal. Masjid Teratai dan Marina Bay. Cuaca sangat cerah, lautan sangat teduh dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya, tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia, artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

6, update-nya untuk Anda di mana Tanjung Verde memberikan kejutan sebagai tim debutan pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Tim Afrika itu mampu menahan juara Eropa Spanyol dengan skor kacamata atau 0-0 pada grup H di Atalanta Stadium. Fosinha, kiper Tanjung Verde, menjadi sosok utama pahlawan di balik hasil bersejarah tersebut, di mana penampilan heroiknya membuat ia terpilih sebagai pemain terbaik. Ia menyebut tampil untuk negara yang dicintainya merupakan sebuah kehormatan besar. Usai pertandingan, Fosinha terlihat menangis di lapangan. Ia mengaku teringat keluarga yang tidak bisa mendampinginya di momen emas seperti ini. Ia juga mengungkapkan ibunya tidak dapat hadir di stadion. Masalah visa dan biaya pengurusan membuat keberangkatan sang ibu tidak sempat diselesaikan. Kiper yang kini membela Chavez itu memiliki perjalanan karir panjang. Ia pernah membela Tanjung Verde, Moldova, Slovakia, dan juga Siprus. Sepanjang pertandingan, supporter Tanjung Verde merayakan setiap aksi penyelamatan Fosinha. Mereka bersorak layaknya tim. Timnya baru saja mencetak gol. Fosinha masih tampil dengan senyuman beberapa menit setelah laga berakhir. Trofi pemain terbaik dipegang dalam genggamannya. Sementara itu, pendengar RRI, Spanyol gagal memetik kemenangan pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026 setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol yang tentunya bermain di Atalanta Stadium. La Roja harus puas dengan skor 0-0. Gelandang Spanyol Rodri akui kesulitan saat hadapi Tanjung Verde pada laga ini. Ia menyebut La Roja harus bersabar menghadapi permainan disiplin lawan sepanjang pertandingan. Tanjung Verde sangat cepat saat melancarkan serangan balik dan menyulitkan Spanyol untuk mencetak gol. Ia juga menyoroti kekuatan fisik pemain Tanjung Verde yang membuat mereka kewalahan. Rodri CS harus bekerja ekstra untuk membongkar pertahanan lawan. Ia memastikan Spanyol akan berusaha meningkatkan ketajaman di depan gawang pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Di sisi lain, pelatih Luis de la Fuente menyatakan timnya layak menang berdasarkan jalannya pertandingan. Ia menilai permainan Spanyol hanya belum cukup tajam untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Sama seperti Rodri, pelatih berusia 64 tahun itu juga menyoroti kekuatan fisik Tanjung Verde sepanjang laga. Para pemain lawan sudah diperkirakan akan bermain sangat bertahan dengan pemain-pemain kuat. Ia menegaskan Spanyol harus terus berkembang dan segera menemukan ritme permainan terbaik. Hal itu menjadi fokus utama La Roja sebelum pertandingan berikutnya. Kita beralih ke laga Arab Saudi versus Uruguay, pendengar, yang akan saling berhadapan pada laga grup H Piala Dunia 2026 digelar di Hard Rock Stadium Miami pada hari Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bukan sepele, Uruguay datang dengan sejarah panjang di sepak bola dunia dan pernah dua kali juara di Piala Dunia. La Celeste juga tercatat sebagai pemilik 15 gelar Copa America. Dalam beberapa edisi terakhir, Uruguay hampir selalu menjadi peserta tetap Piala Dunia. Mereka juga sering melaju ke fase gugur dan diperkuat pemain-pemain top Eropa. Meski begitu, Uruguay sempat kecewa setelah gagal lolos ke babak 16 besar pada tahun 2022. Kegagalan itu memicu semangat generasi baru untuk membawa tim kembali bersaing. Uruguay memastikan posisi di Piala Dunia 2026 setelah finish keempat pada kualifikasi CONMEBOL. Posisi tersebut membuat mereka lolos langsung ke putaran final. Sementara itu, Arab Saudi masih dikenang berkat kemenangan mengejutkan atas Argentina di Piala Dunia 2022. Mereka menang 2-1 pada laga fase grup. Argentina kemudian keluar sebagai juara dunia dan tak terkalahkan oleh tim lain. Karena itu, kemenangan Arab Saudi dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar. Arab Saudi juga cukup rutin tampil di ajang Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Mereka lolos pada 7 dari 9 edisi terakhir turnamen.
Prestasi terbaik Green Falcons tercipta pada tahun 1994 saat menembus babak 16 besar.

besar. Menariknya edisi tersebut juga berlangsung di Amerika Serikat. Untuk Piala Dunia 2026, Arab Saudi lolos lewat putaran keempat kualifikasi AFC. Mereka finish di atas Irak dan Indonesia setelah gagal lolos sebelumnya. Pertandingan ini diprediksi sangat penting bagi kedua tim sejak awal turnamen karena grup H juga dihuni Spanyol dan debutan potensial Tanjung Verde. Arab Saudi membawa ambisi besar bisa kembali membuat kejutan saat menghadapi wakil Amerika Selatan, namun persiapan mereka tidak berjalan mulus menjelang turnamen. Hervé Renard diberhentikan pada April lalu setelah menjalani kualifikasi yang cukup menegangkan. Posisinya kemudian digantikan oleh Georgios Donis. Bukan sosok asing karena sudah melatih di Liga Pro Arab Saudi sejak 2021, namun ia hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan tim. Di sisi lain, Uruguay terlihat lebih stabil bersama Marcelo Bielsa. Pelatih asal Argentina itu menangani tim sejak 2023, mulai membentuk Uruguay dengan gaya bermain agresif dan tekanan tinggi. Ciri khas tersebut terlihat sepanjang perjalanan mereka di kualifikasi. Meski lolos langsung, Uruguay sempat mengalami hasil buruk pada November lalu. Mereka kalah telak 1-5 dari Amerika Serikat dalam sebuah laga uji coba. Kekalahan itu disebut sempat membuat Bielsa mempertimbangkan masa depannya bersama tim. Namun Uruguay tetap datang dengan modal pengalaman dan kualitas kuat. Uruguay juga punya kenangan manis saat bertemu Arab Saudi di Piala Dunia. Pada pertemuan 2018 mereka menang tipis 1-0. Itu adalah preview Arab Saudi versus Uruguay dalam laga penentu nasib di grup H Piala Dunia 2026. Kami Pro 1 masih akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini terkait Piala Dunia 2026 yang saat ini sementara bergulir.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Pendengar, meski hari ini aktivitas perkantoran dan sekolah sebagian besar diliburkan karena memang kita di hari ini 16 Juni 2026 khususnya bagi umat muslim ya, hari ini merupakan tahun baru Islam. Memperingati tahun baru Islam pada 16 Juni 2026, jadi hari ini merupakan hari libur nasional. Semangat untuk berbagi informasi maupun juga aspirasi tentu tidak ikut libur ya pendengar RRI. Karena itu Pro 1 RRI Tahuna kembali hadir melalui program acara Kopi Pagi yang selalu membuka ruang untuk masyarakat tentunya, memberikan masukan, saran ya, atau juga ada hal-hal yang tentunya ingin disampaikan terkait dengan topik yang kami hadirkan juga pada pagi ini, yaitu Tahun Baru Islam, Perubahan Baru dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam di hari ini, di mana setiap tahun baru tentunya selalu membawa harapan baru. Mungkin ada target yang ingin dicapai, kebiasaan yang ingin diperbaiki, atau cita-cita yang ingin diwujudkan demi kehidupan yang lebih baik. Menurut Anda perubahan apa yang tentunya paling dibutuhkan saat ini ketika memperingati Tahun Baru Islam ini, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun juga lingkungan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Itu kalau membahas topik pendengar RRI. Selain membahas topik utama, kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan kritik, saran maupun masukan mengenai berbagai layanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Suara masyarakat tentunya sangat penting sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan ke depan. Kami mengundang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009, di mana program acara Kopi Pagi akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman, Tika.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Pendengar RRI, sementara menanti Anda bergabung tentunya dalam program acara Kopi Pagi di 16 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan informasi terbaru mengenai aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Awu, kondisi cuaca di sekitar gunung terpantau cerah hingga berawan. Kemudian angin bertiup lemah ke arah barat dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 78%. Sampai dengan saat ini status aktivitas Gunung Awu masih berada pada level 3 atau siaga. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat dan pengunjung dihimbau untuk tidak mendekati maupun beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh informasi atau isu yang belum jelas kebenarannya. Di mana untuk informasi resmi, masyarakat diminta untuk mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha serta instansi terkait. Pemerintah daerah juga masyarakat dapat terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Awu melalui informasi resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan ini sesuai pemantauan resmi dari aplikasi Magma Indonesia. Anda juga bisa memperbaharui terus informasi terkait dengan aktivitas Gunung Awu melalui aplikasi ini yang dapat di-download melalui App Store maupun juga Play Store. Demikian informasi aktivitas Gunung Awu, tentunya di pagi ini tetap waspada namun jangan panik dan selalu ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Kami juga punya informasi pendengar dari rri.co.id. Prestasi membanggakan ditorehkan tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangiha dalam lomba tingkat provinsi dengan meraih juara satu lomba perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Geraha Gubernuran Bumi Beringin. Pada ajang ini SMP Negeri 1 Tahuna didapuk sebagai lokus utama penilaian, di mana keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara TP PKK Kabupaten, Dinas Pendidikan, pihak sekolah, serta seluruh warga sekolah yang secara konsisten menerapkan indikator PHBS. Penghargaan juara satu tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Sangiha, Nyonya Agnes Bulahari Waluko SE, yang mewakili daerah pada perhelatan akbar tingkat provinsi tersebut. Penilaian lomba PHBS sendiri mencakup berbagai aspek krusial mulai dari kebersihan lingkungan sekolah, ketersediaan fasilitas sanitasi, kesehatan warga sekolah hingga pembiasaan pola hidup sehat sehari-hari. Prestasi ini tentunya sekaligus membuktikan keberhasilan pembinaan program-program PKK dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Sangiha yang lebih sehat, cerdas dan juga sejahtera. Pendengar, di menit ke-24 saat ini, lepas dari pukul 7, kami masih menanti Anda untuk bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009 dalam program acara Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Nah, ada juga yang kemarin bergabung di 15 Juni 2026. Ada pendengar yang bergabung tetapi karena waktu dialog kemarin, sebenarnya bergabung dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna, tetapi karena dialognya sudah berakhir, jadi kami sampaikan dalam program acara Kopi Pagi. Di sini ada yang bergabung, yaitu Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Assalamualaikum dan selamat pagi. Izin bertanya,
DBD bukan hanya masalah sektor kesehatan, bagaimana bentuk sinergi yang dibangun dinas terkait dengan sektor lain seperti dinas pendidikan untuk area sekolah atau dinas lingkungan hidup. Ada dua pertanyaan ini dari Pak Hulikman Hede. Kemudian yang kedua, bagaimana dinas terkait memastikan pencegahan DBD tetap berjalan konsisten di luar momen peringatan hari demam berdarah seperti yang dilakukan kemarin ya, atau diperingati kemarin, agar tidak terkesan sebagai program musiman saja. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Hulikman Hede yang ada di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Terima kasih juga untuk Pak Hulik yang sudah bergabung tentunya ya di Pro1 RRI Tahuna. Dan tim kami tentunya akan mencoba menghubungi narasumber terkait dengan pertanyaan dari Pak Hulik Manahede ini. Untuk program acara Kopi Pagi pendengar, kami akan hadir hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekali lagi, hingga pukul 8 kebersamaan kita dalam komentar dan opini pagi. Kalaupun Anda punya pendapat, ada ide-ide misalnya untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Anda juga ingin memberikan apresiasi kepada instansi-instansi terkait karena pelayanan-pelayanan terbaik yang mereka lakukan, Anda bisa bergabung dalam program acara Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pendengar, saat ini kita akan kembali mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kami. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan reporter Anton Lahaube. Anton?
2: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Walaupun hari ini hari libur, namun untuk pelaku-pelaku usaha tetap dengan aktivitasnya, terutama yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan maupun yang terpusat di lokasi Kelurahan Bawi. Walaupun memang hanya didominasi oleh masyarakat yang tinggal di seputar lokasi pasar, namun ini pun menjadi wadah bagi masyarakat untuk kegiatan jual-beli bermacam-macam kebutuhan, mulai dari bahan pokok, bahan penting juga, dan menampung hasil pertanian dan juga hasil tangkapan nelayan sebelum mereka menjualnya ke pasar percontohan Towo. Dan hari libur hari ini memang tidak banyak aktivitas, terutama untuk aktivitas perkantoran, namun untuk aktivitas olahraga di wilayah Tahuna Barat memang sejak subuh banyak dilakukan oleh masyarakat untuk jalan sehat untuk ataupun aktivitas olahraga di pagi hari. Dan begitu juga untuk masyarakat yang dengan rutinitasnya sebagai pekerja proyek yang senantiasa tetap melakukan aktivitas di saat ini, sempat terpantau memang ada beberapa kendaraan yang mengangkut para tenaga kerja untuk pekerjaan jasa konstruksi di beberapa lokasi di pusat kota. Dan pagi hari ini juga dengan adanya atau euforia Piala Dunia yang tentunya mengakibatkan tidak banyak aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah maupun penikmat sepak bola yang hanya menunggu ataupun menyaksikan setiap siaran sepak bola yang hingga pagi hari ini memang masih terkonsentrasi untuk mengikuti pertandingan-pertandingan yang tersaji di layar kaca. Dan ini pun mengakibatkan aktivitas ataupun lalu lalang kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sedikit lengang di pagi ini. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di saat ini, hanya kendaraan umum yang biasanya tetap melayani masyarakat untuk kepentingan berjualan ataupun kegiatan usaha menjual hasil pertanian yang disuplai ke pasar percetakan Towo. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian dan Sri.

0: Dari Tahuna Barat, pendengar RRI, kita akan menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Kita akan mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat di sana, kemudian harga kebutuhan pokok, harga ikan di hari ini. Kami sudah terhubung dengan reporter Jumel Johannes. Jumel, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Hari ini harga cabai naik jadi Rp140.000 per kilogram, ada yang Rp150.000 per kilogram. Yang awalnya kemarin 100.000, kini naik 140 hingga Rp150.000 per kilogram. Tomat juga mengalami kenaikan dari Rp20.000 naik Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram. Bawang merah masih normal Rp90.000 per kilogram. Begitupun bawang putih masih normal Rp50.000 per kilogram. Nah, harga ini saya dapatkan di samping tempat penjualan ikan Pasar Towoe Tahuna. Dan untuk harga ikan pagi ini terlihat beberapa jenis ikan yang sudah tertata di Pasar Towoe Tahuna, yaitu cakalang, ikan tuna, ikan malalugih, dan ikan tude. Cakalang sendiri ukuran sedang 3 ekor Rp20.000. Ikan tude 4 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000. Ikan malalugis ukuran sedang 6 hingga 7 ekor Rp20.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam per ekor Rp50.000. Dan untuk harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.500, harga per baki Rp70.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras dua merpati 5 kg Rp88.000. Untuk harga tepung pagi ini, tepung kompas Rp12.000 per kilogram. Untuk minyak goreng curah pagi ini per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp32.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di

Pendengar di menit-menit terakhir kebersamaan kita dalam program acara Kopi Pagi, kami masih terus menanti Anda tentunya untuk bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009 atau Anda juga bisa telepon melalui nomor WA, chat juga di nomor WA terkait dengan informasi atau juga saran ya, hal-hal yang tentunya ingin Anda sampaikan kepada instansi terkait berkaitan juga dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Anda juga punya informasi terkait dengan peringatan hari ini di 16 Juni 2026 tahun baru, peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, bisa saja ada kegiatan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, karena kita sudah di menit ke-58, lepas dari pukul 7 pagi, kami tutup kebersamaan dalam program acara Kopi Pagi di edisi hari ini. Dan bagi Pak Hulik Manahede, Anda bisa mendengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, kalaupun memang pertanyaan Anda belum dijawab dalam program acara Kopi Pagi. Kami masih akan terus menghubungi tentunya narasumber untuk memberikan tanggapan atas setiap pertanyaan yang Anda tanyakan tentunya dalam program acara Kopi Pagi di edisi hari ini. Mungkin kalau hari ini belum, kami bisa mencoba kembali besok untuk menghubungi narasumber. Terima kasih juga untuk semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di pagi ini. Selanjutnya, setelah program acara Kopi Pagi, kami akan hadir dengan informasi dari Program 3 Jakarta.
2: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy, ketemu warga-warga

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan...
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya.